lapuan apuan alatum. Pratap ingleng lapen arya samhotum kilun jilia lun arjilong itanglo. Karbilun barim lapen alam thi labang suang denglong. Adun tu alun arjiksina. Kapanrong parpi kilun osu kapakan alun. Ilitum karbi atum ke bihega ko ke osomar aninga parongji pulutang te osu kapakan tai somno. Osu tum jang si aning meme pulutang te aninga parong mate kapang nekji apan ilitum osu kapakan alun si kilun pipi. Labang so alun lun bom si pakan bom pang nek bom po aning parong rong. Lasi ilitum kopuson ma labang so osu kapakan alun arjuik senang kapanrong parpi kilun. Alone.

tiempo. Dun, dun, dun, alasa. Dun, dun, dun. Rupa bang atu. Mahun manarun anhap cu ing rengklung ketang prong polatum. Ibiri bitung. Mahin cingkredung si sotar menkludung po. Dung, dung, dung, alasa. Dung, dung, dung.

Lapuan apuan alatum, oni masa dari kilun alun arjulang itang lo. Asami selamar zan kali alun ang dengalang kijusi alun arjuita, mana de kilun alun, alun alam te dinor puhor, labang solun laki, o bidehi bondhu elbam along alun.

a bang lo. Pasapi, sarpimar adeng an ke kiklem nang ji a bang lo. Chomkan ke chengsi asai ke chomkan ahora prang ke tun. Lasso ahor tun derlote jonghe tikuk temang le do sitame a chomkan ke kan vek nang po. Kisik kedang tang et lote karhi ji abang phu atuma phan aru humdam nang po. Jongsi karhi ji aphaya long kithi tang aninkan chok chelang pulote inur bak kithi tang aninkan ke chok che do pulote kaddo kavi karhi ji aphai aru humhi aprangsi aru endam det nang ji lake arpum karhi asonlo pen lasso ajoke kanso padulo athe kanso ke joni jothom le kantami pen lasso ajoke rong isi mate akaprek arong le rong nang tongdun puseta me jambliya thon ke vanvi chengsi vanchoji rong ke tong ahut ke risomar okarjang sarmar basapi kibi kithi rong pen nangdun thek anke nangdun po pen lun lamta lapuson risomaratum angdi kapa er alun lunsi arong chipipo chongdampo nimsorungpo nimsokirung duthom ke chokvek nangji kanso paduke la anchorlo puthot arni ke rong kapadolo rong isi pen don rap atum anbor thonpo jongsi karhi aphai along inutbak anodak pet pulote nodak alangtuk pu isi aron klem nangji aron ke lapuson henlo asapso hilik tuksi lasso arlo volok alo ijon adan pipensi se ar klinangji lahenlo nodak alangtuk lo ajo ke kanpi lo kanpi ajo ke ari asorsi rongtong paprangpo lasso aphi ke arongtin aphan banta horbong aman pen klengdun klengsarpo atum mandamsi ingthum arni dampen thikup an wanangpo rongtong tangder lote nangke dun arong doan atumpen arong acheng thipo la rongke tong ahusi ingjir arlo atumta mirkoi ahorhak wanpo mirkoi ahorhake phurun isipen ajutsi aphan karhi ahusi wanchot nangji chomkan alingke wanangni rongasar atumke hongpharla hor chemeipo ongnihu atum langtung dampo obokpi atum ta bongbupo charhepi atum ta charhepo uchepi atum ta vosothatpo lasonsi anutin alengamung ta asai cheklemreppo chengkithip tangderlote arong tin pen nangke dun akleng dun kleng sarpo atumta chong ching nangpo. Arong tin asar pimarta jambali athon alun chilun repo. Aria sorta kipinangji aman anke arong tin aphanta kleng dun kleng sarpo atum rondam nangpo. Pen thekup chongkedam angkung tanglote anke risomaratum nimsokerum acheng palodokpo anke risomaratum kapaeralun jilialun hangjo pensi nangchihing po lasonsi o karjang atum ta akur charju pensi jogdun po o karjang jogdun elote duthom kanang po laderlote kanpi asaida ke jurlo kanpi adapke armudam aphak thatpo laso aphike chomkanalong nangke dun cheng jambliya thon